Chobo namba demo o yin, nga zi nyam de le ji jang jo ko ni mo da dan ni. Du to de, bo jiong long chin ni zhi li kong, kan ge long chin jia, te tong ri zi lin cin. Ro yang ji xin kan xi bi na, zin ji xiong wa ga zhu xin de qi, nga na lin cin zong xiong xin ki zhin qin yin. The ring lintin no zanko rinia shiba do simba buri go shibi lintin. The long lintin cover soya shibina silinzi kasun jadishiobi, drobozo gabu yon a hoo.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: Peugeot Longchi Nintile Khon Kangge Longchi Linchi
1: Jachiwi Sengke Namba Ngan Santa Chichi Linchi Ge Gegen Lozani Mayin Ta Ngan Cho Lontun Goma Ge Nang La Zou De Lopin Tuyem Sambo Zha Ge Tike Tike Tene Jagar Ji Ige La Peshi Ni Ngan Cho Pi Ige Yangsa Sengchi Suye De So Ma Ten Le Peyong Bi Gas La Ani Ngan Cho Peki Ji Dang La Meba Wenja Kap Tiri Jagar Ji Ani Ke La Yo Peki Tenje Ke Yangda Sa Ji Rik Ji Te Ani Pa Torwa Tang Tie dang nyam de peke dang jaga jike ninga la yobi ke tomo wa ge yangsel teso te ani korang ge mador ni teni sorja si ba dang ti to de nganzo be rang ge la yue na yang ani jaga jike ge dang dang me bi ke tenje ge yitsa ge yang da sa ji ka hi ji de ani korang ge sab du zi ni kane si ba wo da tenje ji ge to ni ani tar Yangsa Sengji Soge Ge, Beji Zawi Ge, O, Nda Tengla Pai Yabao, Tengji Yimba. Ta Tengji Yimdi Le, Ta Tengmo Ge, Jagar Ji Yige Le Be Xini, Be Ge Yangsa Ge Yige Nde So, Ma Tengla Pai Yombi Ga Sila. Ani Korang Ge, Ani Sardo Nenba Ge Yige, Ganggang Yimba. O, Ta Ti Korla, Beji Ngashi Ge Kiba Ge Chwede Le, Yitzil, Mnrawa Yoba. Tesu soso la, tene jense kande kande yoba. Oya, ta tesu uko la, nganso tade shishini, hiba tende chiri. Tene lonzui goma ge, nta le, tene sanhi shaji ge, joa kaji ji nganso kyo yobari. Tene indi le joa tesu uko la, anis yenge namba ge, pachere sa yishi yendo kapori. Tene indi le ta tarigi lontun ge, ane ngay la, sanhi ge joa tesu uko la ni, tade ji, Ani sahih sih ni, ani langsung ni jalan juga tu ni. Tapi jual tambo tu kang rey sana, kemuk yang sah ke iye tu so tenle payu bikas la, sedun ni bik iye kang kang iba. Oh dia korla, beju kibag nong la, yesul dah gongsa mandaw, so ni rabu juga pati, kang rey sana jual cikdes. Oh dah tenle, ngasu kong dihe pare, cawe chani ni reys, tambo tu. Ta xialu lo zawa laa so ba, gendun chunbe yar ngay ju, beji ki ba pal chewa ji gi, ane tue de jia cha jia san da, me de xia za a san se ni, sar de ne bi yi gen, nda chubo yin se ni, ta nandri ke, sung jun da, yis ji yo bari. Nda, ta gendun chunbe yar ngay ju, beji ta ki ba, ta pal chewa chama ge ta, lung de, zon zang yo shi. Tene nyingba de chere ye se di le, ta dire nye ki ba la pe bi, Domi pa kiwaan gendin chimbe. Korang ki ta danji setan gano na. Ani tomo maayin ba ge taaji ten gash. Ta te chere se di le te te cha cha cha san se ande sadini bhi ge jim mares. Nda jagar ge tini saji gano na. Ani tonti ni yue pa chi res. Ona temo ge sadini bhi ge ngoma de gaan re se na ta gendin chimbe korang ge tawa. Te cha cha cha wa. Xia sa a. Ndor na, yige dingbo. O nda temi sambo cha gita, xar nebi yige ding re yis. Dranga ge chani, ane dungma yinba, ding yinba. Tene, ta tegu nol xia za a san da, xia lo la su ba ngay ji kipa te so dan desi jikpa re de, ta manja sa ti chere se dira, za cha za wa. Za cha za wa. O yige nda yebo ta gende chi begi di na, ane sari nebi ki yige tere yis. Sene ta, cawi chani ta yeto manja, nda nyebo shi. Tak tahu susu ke jemseh dan orang-orang susu ke jujur, hati ini lasa pada tahu tu, lantai komando orang tu, tujuan hiji cawah hebari, ini ni kasar le syadi syadi mem. Tapi ni baju ceri sedi lo, tak tahu ke, sejak senjut dia mah, hati lu goyang kasar la, harga, zaman la, asyik, jaga jangan guna atomati, ani harga ni ambil, dia baca guna jaga, dia jemseh kara.